Yeah, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah

Tina va akustuski, somba tono fitiavat kunan. Tina va dikatkain, somba tono fitimanga azu. Tina va akapkap, ni natok fitiavana lapan fu. Umeku no mulcharu, atok fitiavana ku. Wan na cham ya tudin, atok fitivu zaken. Wan na cham tungun, atok fitiavana kun. Wan na cham yudin, atok fitisipaken. Wan na cham, wan na cham nluan.